pasuka mahali. Mungu walipanga usiku saya kulala. Mbona walimwengu mumebadili mipango? Usiku sasa imegeuka mchana, na mchana sasa ni kama usiku jamani.

0: Ikone chamu pesa jango musipna ni chamu pesur ngoma ndongare no podange ma o ikone ni chamu jabanyo ni jamu pesa jo Kenya
1: ndonge pesa pod anogonya kashanyo beniti kubiedi
0: yaduno era chanda kudiambo kama eri wendo na amenyara bondo winyi duna kuru Tamanya weke sanda kama adonga ngeni era Gona kata sime kende Amanya no weke sanda kudia mbuka ma ngeni era Amanya dugi pacho nyaduno

Evin wadu dada, yini wadu hona. Yine video shoota kusi. Ah, jimi nyakwa rayo, nyakwa rayo ni.